adu ti atikari todi na nzoka na dodo degré misa tokara kundu ista saramda si lafia gbogune gbogune tondo kula sondoro degré shiri denai utparge tol dokyo dodo degré misa kardine nzoka na dodo romda makila tarjo do beri misi dengan paje ge chokwe Gabriel technicien to zanda na tarisi ndone mato da ndubalum tilum kayus ko kanje kilamia tilum gile dineji da kopak dotar chokwe Gabriel

fin ge wajal ni bai seste banda to singni made tadege maranga ke singnan gerin sig made kladegni nan bisit ber klayo yangon de kedinga ma ke ngade babu de ngoko de ngonande saji de iku gondar ke tong iku gondar ke tong ni ba gutok ndok jogi di soi na utu ko kinji kame to wali kambe ke abeshe tinga tu jigo mo ikrante warni ne taba iku ndo samaji ndok jogi di ndoko Hari ini kami tu kita di karci aturan tu, gor ke abar nayar rompuanya aks miranda. Ni baik kembang ke kuti kita jo adi miji bang radan bet. Wah bang radan bet ni awun ke nini ke learning tadi doba ke tukrat tentang lain bi nu ba nu ba ko teleta. Kadu ke jitoi nu ba engkandang. Iklo dum undam big ikin jolinga Philip General Dasna ikin bayri tambur kotar Perio naino tambur metre kotar Jonro Alexi laumay betuji bayi oji nduba nai gudu Levi negangno kotar bayi pa maji Germain Ungani andai dum tamber malang ni nonton dot na tu daun kum kongai ada ember kelayon tu. Nada ni ke enggar lau kuragai siapa di kantong ke bedogo hukum yang bayi mana si nanti singgir ke bedogo bayi gang no maji wudu bele yu aron jini kembe ke dua jigi Tobong oyi ke bayi majel Philippe ake nje kolo jude njini kembe ke kilo majindo Valentin bayi toluma Mathias ake girka ke kanto be dogo gendan be nyamenat lai ke be kutu ngwadio machi be ye nje kale girka ke kanto be dogo gendan be mundu nibananan bisit berkelayu yandai dum tamber Robert Dedom tambir Robert Nini gutok ndo jedi yali ndo ketagwe ndo kujogi di Siria na utuko genji kame to ndang lai be nane dan sikai len nge guto ningti kem be ke be togo adi ndo samaji ndo kujogi di ndo koi na utuko ke genji kame to Wala, gambiri sik mamam tete ya kadesi go najika dobe te naim gan bangga ingga yali. Naim gan bangga asinya ke meta ke kiden guna kademan ambisit najika dobe taji telekawara ku jarata umpa ke rangku do kadawai. Mela silafi ya tajilo soal te singi ke dobaga.